Merci la fia que tajilo solte mbangi songan ko doti ku jogi di jo Umar Idris Umar wasisi made ke tabula la mata ma sisi ke ngan mangela ba igeri oi pa ya no ba oi naji ke gir ku ji alat ke ndoi ke malang ni tam ye kada de to ke sei ni ba ya jo in do ko asnya ko ndoko no wan ji ko ni de ne ma ya igeri no ni Awe radio diffusion nationale tchadienne yak ngay kan da marsi tajilo solto bola guto de no ndom daga da way cabine technique baye ini ke sanwe ko yang creyo micro Lionel nomen garna wasisi madiri mom da ekadisi madisi awe pa kon tor ke gir ko jala to go to sukum sukumani mam te dambir yasi ekadisi mbangi songan go doti ko to soba monami site naji ke dobit ajawro ni ke sanwe ko yang creyo te un pa ko doti ko ka wayna na